0: Randy.
1: Ngomongin dong Mr. Badrun.
2: Loh, itu ceritain gue.
1: Badrun kamu jangan takut dan tembak gue. Masa jangan gitu dan wali dan damir itu om.
2: Itu om tuanya nyoba.
1: Itu ya, dari minggu.
2: Nyasa.
1: Nyasa Randy.
0: Tuma tatu mwanka juma kwa ambili ya daina shiaro kiri mwanka denya nyashia modenya turu tengu gishieto tuguretwe Nyeru FM.

0: come to reality that the siacha chemero is complicated.
1: Temewagi,
0: ngwana. Siasa chia Kenya is complicated. Chia Kenya kuri several other factors you consider other than utongoria. Ngwana. No way we a very good leader came there on to tandende ngoro. Ndindu karaiza burutere wake wira tukibate iko kiye tukiaririria nu batiri gutweka the next president of Kenya. Iyo kaya kwethero wa Kenya batu magira kiri. Tutibati hiku hivyo kinyato kitho tukitho the good ink twice. Ito batu hiku ya ndende ito mochuwele tu deputy. Ito mochuwele deputy na nwe are development oriented. Ito mwenekele hiti. Lakini ukaya hivyo kajita akura ya kinya. Ukona lakini ingia kerimu hivyo mtu. Kutare gitari history ya kuperform anywhere. Uwane bantu wakiuwa sisi kama watu wa mulima tunasimama na uyu. Muka na kumbelo kwa watu ya ndini jona kiendeke batiru tawera mu. Inge tohutu magera kiri toka uwa tuwita mantu mabia makano. Uka yukia kiendeke kwa mbuga kiendeke ali ntiri toni ya waru tangu. Ito wanete ndende kwa kuru tawera na wake. Toka yukia kiendeke toka mwiga toka mwira uwele kana mantu mbange ruhama. Toka yukia ndende toka mwira watani na ni umbele ya hivyo tuke president uwe mbende pide.
2: Kupaya katedi ina.
0: Kupaya katedi ina.
2: Kupaya katedi ina njona.
0: Inge tohutu magera kiri.
2: Kukura kubale tamu is not a problem. Kinya kurishi yongo kubashuri is not the problem.
0: Indi dina ni wa Kenya batiri kitaka mantuma mtura kuhumba kubatelia.
2: Sometimes kinya Kenya babu ira Kenya. Tea Kenya bongo ya nuguishi ira ya. This country is controlled na system humo humo botikali ya kwa ira. Endo uro kwa ira tea rago ishi ira. Uro ndo president. Uri kana uru Kenya tagi uki anjara. Nimo uro uwa mpoya tea.
0: Na intu mango kwela dina ta dika tels. Dina na Kenya bongo wa.
2: Jona.
0: Maba baki kibakia kwela kabuze na mwende. Uro kabuze kabuze na ta.
2: Jona rea.
0: Ito ya kaya kabuze mkore ni yongo la roka.
2: Exactly.
0: Indendu kwa za. Uro kabuze mkore ni yongo la roka.
2: Precisely.
0: Eto kwa rea kwa independent wele.
2: Precisely.
0: Epo uro ni mateka mkore.
2: Mkwona.
0: Mateka.
2: Mkwona.
0: Toka bango. Ima koro ni yato.
2: Abanga nao.
0: Nao. Tuya Kenya.
2: Bangeni. Wani kijin beti kiri kiri president itu aku ada ambil guru aja. Tuh itu ya.
0: Tuh itu dura.
2: Nah ini aku untuk orang aku ini apa ni mohon cara betul ini beti kiri tinya guru. Tiada yang dah te. Raki ni kore pawai hari guru dia.
0: Kamu
2: kasih.
0: Kamu ini biji boleh kan biji
2: kalau aku ini.
0: Kamu influence. Raki ni turut pawai.
2: Kenya.
0: Mereka itu take advantage bahwa ini ignorance.
2: Buka mu boleh muka nyoliku.
0: Ah Kenya.
2: Tapi kalau boleh turut apa boleh turut baku mu. Buka mu yang aku
0: buka mu.
2: Buka mu.
0: Buka mu.
2: Nah boleh mereka turut apa turut na unokobo itu.
0: Jadi kau ini kan yang teri.
2: Ini guru Kenya ta.
0: Mereka itu yang jalan dengan ini. Mnataka nifanya nini ndugu yangu? Kama hata
2: monkey.
0: Ipo ndio kana unaweza hata mimi nitafanya nini hapa? Loko na ruto kinyo huko na jaka umri nyenye mkoma. Huko na kara ya kumbe na ranjara. Ndio nchi ina ndio ile tena na
2: ile matrix ya to nani ya kuga direct
0: nje. Yule ile kwa ndi.
2: Pas ukona ukeja kudidia nyumere chat ya.
0: Yes.
2: Chat. Ya tukenda kuona ni nandi kuna alingi kura na kile alingi kura kapa tukata kategorizi baraba ome baraba tekoerawa ya ngambi kile chati uji wa baraba influenza ka otongeria tekura ake njona
0: tekura ake na unu yu uwa kosa kira wisi
2: tekura ake ito tekurega ito ya ratu ena kajo
0: kajogea
2: ito kuonu wa uka ama tu kuringa kura
0: lakini tekende
2: ende umenye kwigobera ubere umaita jangana ukarande ubanga ure kure karingwa
0: okaletero
2: ari tinyo kwibo bakarande bakaringe dabu long term
0: urishi
2: ndiye ndiye daiji batu turaye mando 2027
0: ndiko yaga lakini long
2: term ndiye dabu ri atarondo uringa gura ndiye yani kwa
0: anuwa
2: kuhiji tarawa baadu la hiji kwa ya mando ya 2027 kwa wapa kuri inge ya kwa 2037
0: na 2032
2: na hibe hiji njona ari utongo diene
0: na hibe hiji ya 2032
2: wate kakarari hati akarari wato tanga buwe tumbere karata karata kacheta kwa
0: mwalimu mwa example
2: nja uthida uro tumandu tutu inge matu
0: skandu
2: ya ngambi tumageri uro tutu inge
0: wana kinyo mtuwa kasha uro ntuwa na kituwa batuwa ukole uro yesi yasa ni andikine